0: sama apa-apa hebatnya atau ngajak ngurusan tentu sekolah rumah mah kita nonton apa karena kita nonton minum
1: iya.

0: kawan bawa sekawan. Ada yang selamat, ada bebas deh kau.
1: Ya kau, sebutkanlah yang bisa mensantung plus gol. Mati deh, senang aku tiga. Perfect table combination. Platinum, Oxantum plus gold. Oxantum vitamin C.
2: Yes.